kumbu yelubinga atwagenda nyetagenzanya ayitwa balaluhinga.

mgeni wacho ndukumbu ya mbuzu simbuzu na mbara awamba inga niwe ngumbu ya ndukumbu ya lubinga atuwa genda nyezita genza nya ayetuwa bala luinga